0: etakadza namukadzi wamichero yenayo kana wamiri yenayo re zvienda pava ndizvavudi zvimwe navoone ndizvivuya zvamichero ndizvivuya ngori michero ndiyoula mntu wavona muriwo akutava usa ame samuri asi muriwo wavudi wote ungautani urimiwa kana waritava kuri zvinhu havo nokuriro tanyo riya vawana miriyelaniyonaka ngamanda chibana mapapawe ahone panda ndi michero yavudi zvinova kuri zvindudziri zviviya zvihone zvinevone vava nazvo zvinhu zvavudi vanazvo kari uri vakanochira zvavudi kana vakaonauri vasingofanga ndara zvinhu zvitobva ka uri zvingava zvikotoda uri vone vaite nini apo petro kamusi ari vasati vanazvozviviya ri vone vaite nini uri zvokuma kuma zviviya zvibverere ndizvivonovonane nenda kusundudziri michero kei zvinovoneka vazviite mafungo mutecheresi vavona uri maramba avo ayanani ane vava nao akuto shuvisani uri vakonotsidza vona vamwe namuta wavo a
1: kari livianepaverechezi nda navone kari tangane machero nga lavuviri tera
2: kari tangane machero nga lavuviri vo jivoisi mudzimu kari farise mudzimu kari muimbe ukadiva unoula weamba uri hauna chine asa chikone apa kabhuku ya luka 1:37 iri mudzimu hauna chine asa chikone vhege yatoma yorari mudzimu kare farise rive na mashumo avhege yavudi riipedze zvavudi rina mudzimu ati kuritsireredza kayete mishumo ine rayofara dzina nila yeso ndiyo nitabelo yanga ya uri mudzimu kave narine otaya maduva ari atapudzere naye ati kurifarisa achiritsireredza dzina nila yeso amen
1: iyo ri kurivonga maanda ni vafunzi vo nj mudhau na vomaine vo takalani netswinga ndobvange makonde xitemwa cha xundolora g voice ya ni vakara thrilling artist lefi goli bvani pari kogonyisa zincumalo skills na sikes vamumbisa zulu michael jackson lafi mama jura kis na anthony hamilton lafi wai

0: kana ngapi vaendangana nayo kavambare zviambaro zvivonalaho musi vachichimbira vusiku rothe muendanganayo na mureili rifanira kutevedza tswayo dzabadhani mureili asongonwa reira ngeno muendanganayo asongofanira unwa achimbira tsini na bhada ngahuno mwedzi wa chimedzi karibulunge magondoni Parapara FM
1: Wandirani, Parapara FM.

0: Umtsinda. Hapa kala edini lote nendo temba wone mtu anenda faure nda ambana ya mapungu angai aba ovulungeya ndadobanda wana tandurue yawe mapungu ndibone babote
1: ndikuribu esa mwanga nyadivana utofurufiriwa ndisitu zvihuru anenga
0: manda
1: ngauri ano maduva zviya konda wana mtu anenga tori ne hava landiko vafurufera
0: bomutsinda hapa kai ledeni ti kwatorukobudza mtu mapungu yagavongerechedza Udofa shango lotele liko vuma achiko diwa nge uchichimbra ngapa bako use uchiringa apa bako use zvino ndia dzozo ndo dapa kavoti ha nema pungu angai avo burunge ya bad
1: avo
0: manda nga manda
1: idani yanao zvino
0: ndi kunyaga ngeletshedzo vadiva apa dombudza zvotendeliwana uri ari ndo rapiwa ti
1: uchipiwa
0: uchipiwa ndapedza vhege kana mimwedzi zviatendelo uri ndivhure mulandu
1: namusi kana hono fhela minwa miviri ni yavhura ane parada ndumbudza zvavhuḓi inwi ni kwamba uchipiwa hono ha utochipiwa havukuma kana ni kwamba uchipiwa hono hava na nyana na vafumakadzi vano maduva vane vakutambudza vanangaho vane vazvipera vana vavathu vachiriro chipya vachikuitela uri vakono wana dzicherede uva homboka cherede
0: hai nandi kwamba hono ho uchipiwa horura vafumakadzi na vana nyana vacho kufanda kuzviambisa izvi ndingauri bomutsinda tidzina zvandizvitomise hani

0: fresh. And kulu. Labantwana bayahlanya kuri bampulekisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kuri fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya kuri fetsa.
2: Fetsa.
1: Betcha.
2: Betcha.
1: Stetsa.
2: Fetsa.
1: Mandela.
2: Hey, wana man.
0: Unketsa. Ha ha.

0: Hey! Ndi Phalaphala FM.
1: Nau papa dandi mini. Ndiyone mini yeneyi. Ndi chipida cha gidimbili da sumbe fu sumbe ntihi. Ka Phalaphala FM ya koporasi ya Khasha Afrika Tshipembe. Yo vha farela zwifeshwa. Nga vha sendela.